0: Ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Seren.
2: ...55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Denada, Piti Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani teman-teman sabang sayang sejak kausir di Goyang Pagi.

Cipuk nih manis abang sayang sejangkau siar. Kalau mandi jangan cuma cipak-cipuk. Berarti kalau cipak-cipuk cuma cuci muka ya. Ketahuan deh sama Bang Jerry. Kalau pagi harus mandi biar semangat nih manis abang sayang siar. Karena kalau cuma cipak-cipuk doang ya, yang bersih cuma matanya doang.

dangdut Jakarta. Dimana teman saya yang sejak kau siar, apa kabarnya semua, sehat ya? Ada Bang Jerry nih, yang pasti ya teman-teman yang manis abang sayang sejak kau siar di mana kau bukan di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sir. Ah, Asyem nih nggak mau diketuk ya, Bang Jerry kagak di ini, didiemin. Masa Bang Jerry sampein apa sih, sampai gitu Asyem nih. Bang Jerry ditemenin sama Asyem nih, manis abang sayang sejak kau siar Asyem. Yang pasti ya teman-teman yang manis abang sayang sejak kau siar sampai jam 12 nanti ya. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo, boleh banget ditungguin di sini. Di mana lagi kalau bukan di 0895 2010 54 atau di 5363333 nih manis abang sayang sejak kau siar. Oh, nanti Bang Jerry absen-absenin semuanya. Oke, tenang aja. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut dan bimbang. Bang Jerry di sini nemenin nih manis abang sayang sejak kau siar. Dan juga nanti akan ada hari bahagia. Jadi yang mau ikutan hari bahagia boleh banget. Lalu juga nanti akan ada topik kasihnya bundar. Topik Bang Jerry. Oh iya, topik. Gimana pagi harinya? Gimana hari Kamisnya di langkah yang ke-11 di bulan Juni 2026 yang manis abang sayang sejak kau siar. Oh, siapa yang selalu suka kalau tanggal-tanggalnya udah tanggal 11? Bang Jerry paling suka banget tanggal 11. Entah kenapa, kayak tanggal 11 itu selalu melekat. Dan kadang-kadang kita ngerayain loh nih manis abang saya sejak kau siar di tanggal 11. Ada apa Bang Jerry? Aduh deh, mau tahu aja atau mau tahu banget? Langsung ada kokolahnya gitu ya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Silakan. Kayak ini ya, kayak pedagang di Arab yang dia bisa bahasa Indonesia. Ayo beli lagi di sini. Satunya cuma 3.000. Sudah dapet. Yang suka Monas, ayo Monas. Tahu nggak nih mana sama saya Jakal Siar? Jadi itu ada yang viral banget. Jadi kalau misalnya musim haji ya, itu para jemaah-jemaah haji itu pasti belanjanya di tempat dia. Gitu loh, nih mana sama saya Jakal Siar. Kenapa Bang Jerry bilang belanjanya tempat dia? Karena hanya dia tuh yang bisa bahasa Indonesia. Gitu. Apaan sih? Tapi bener loh nih manis abang sayang sejak kau siar. Cuman dia di sana di Arab Saudi yang bisa bahasa Indonesia. Pedagangnya. Jadi di salah satu tempat belanjaan ya. Jadi kalau nih manis abang sayang kau siar, nanti ke Arab Saudi nih ya, untuk berbelanja. Entah itu misalnya abis umroh, abis haji, ataupun emang pengen liburan aja. Coba deh, coba kesana. Bang Jerry tuh lupa posisinya deket apa ya. Karena memang Bang Jerry juga belum pernah kesana. Ya iyalah lupa, orang belum pernah kesana. Gimana mau inget? Hayo ah yang mau absen, Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Di hari Kamis di langkah yang ke-11 di bulan Juni 2026. Untuk pagi hari ini nih manis abang saya Jakal Siar, cuaca di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya masih kompak sama kayak kemarin, yaitu cerah ya. Jadi untuk nih manis abang saya yang sejengkau siar ya, tapi jangan lupa juga ya namanya waspada, bawa jas hujan ataupun bawa apa payung, itu penting banget nih manis abang sayang sejengkau siar. Begitu. Karena kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba tadi aja kalau nggak salah pagi sempat mendung ya, sama nggak kayak Bang Jerry. Soalnya Bang Jerry nih ya di rumah ya, di daerah Kemuang, Jakarta Selatan ya, itu agak-agak mendung nih manis abang sayang sejengkau siar. Gitu. Apakah di tempat kamu juga? Ada kolong-kolongnya lagi. Ngapa jadi ke bawah-bawah? Suaranya jadi begini. Ada yang bisa bantu atau tidak? Kalau gitu, kalau nggak ada yang bisa bantu, Bang Jerry kasih lagu aja dulu. Gimana Neng Manis Abang sayang? Ini lagunya bisa buat joget. Nila Karisma 11-12 digoyang pagi, goyang pagi, goyang.

saya sejak usia. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 43 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry. Yang orang yang kecil gak ganteng tapi ngangin yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung, hayo Bang Jerry tungguin di 0895-2014-54 atau di 536-3333. Boleh banget absen-absen di sini yuk. Abang Jerry tungguin, silakan. Yang mau ikutan absen, boleh, pokoknya Bang Jerry temenin di sini ya. Sampai jam 12 nanti nih manis abang sayang sejangkau share dimanapun berada. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Kamis di langkah yang ke-11 di bulan Juni 2026. Yang pertama nih manis abang sayang sejangkau share ini dari Pamulang menuju ke arah Ciputat dan juga menuju ke arah Lebak Bulus ini sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati, agak sedikit kepadatan ya nih manis abang sayang sejak kau siar di putaran Pamulang atau Reni Jaya ya. Yang mau ke arah Reni Jaya juga, dari Reni Jaya menuju ke arah Pondok Cabe ini sudah mulai ramai. Dari Pondok Cabe menuju Lebak Bulus juga ramai lancar. Yang dari arah TB Simatupang nih manis abang sayang sejak kau siar, tepatnya dari arah Pasar Rebo ke TB Simatupang ke arah Cilandak ini sudah mulai ramai. Ada kepadatan di lampu merah yang di daerah Ragunan yang manis abang sayang sejak kau siar ya. Lalu dari arah Ragunan menuju ke arah Buncit dan juga Mampang ini sudah mulai ramai. Kalau ngomong

Oh, ke arah Kelapa Gading sudah mulai ramai lancar. Kalau ngomong-ngomongin Tanjung Priok, kita akan menyapa yang namanya Faris. Selamat pagi. Kadu Jaya juga, apa kabar ya di daerah Tangerang, di mana sabang saya sejangkau siar. Ada Mama Ami di sana. Lalu juga kalau ngomong-ngomongin Tangerang, ada Erni di Cibodas. Selamat pagi. Sedangkan kalau dari jalan Bangka Raya menuju ke arah Kemang ini cenderung agak sepi. Dan juga dari Bangka Raya menuju ke arah Tendean agak sedikit ramai di daerah Tendean. Nah, kalau ngomong-ngomongin daerah Bangka ya, gak jauh dari Erna. Hai Erna, selamat pagi. Dan juga Bang Jerry mau nyapa ada Murna. Selamat pagi Murna. Lalu dari arah Gandaria ya menuju ke arah Pondok Indah, ini juga sudah mulai ramai. Arah sebaliknya juga cenderung agak ramai ya, di mana sabang saya Jakarta siar padat merayap. Kalau ngomongin Gandaria berarti ada Bang Andu. Apa kabar? Selamat pagi Bang Andu. Dan juga nih mana sabang sayang sejangkau siar ada Bang Darli. Apa kabar Bang Darli? Sehat ya Bang Darli. Dan kalau kita menuju ke arah Selipi, menuju ke arah mana ya? Penasaran ya. Kalau kita menuju ke arah dari Selipi nih mana sabang sayang sejangkau siar menuju ke Tanah Abang, ini cenderung agak sepi. Tapi arah sebaliknya ya, dari Tanah Abang menuju ke arah Selipi ini sudah mulai ramai. Kita juga mau menyapa yang namanya Babenda. Selamat pagi Babenda beserta keluarga. Selamat pagi Bang Jerry dari Isnawati. Apa kabar Isnawati? Hai. Selamat pagi. Katanya dia bau dong Bang Jerry mau menyapa Murna dan juga Lasmini. Boleh Bang Jerry bacakan kan? Sudah ya. Selamat pagi juga untuk teman sabang sayang sejangkau siar mungkin yang baru saja merapat ya. Ada Bang Matali Listrik, apa kabar? Selamat pagi Bang Saipudin Loh juga. Lalu juga ada Analata, apa kabar Analata? Selamat pagi. Dan juga disapa Bang Hikmah Latas. Ada Alforsin juga nih. Wow, mantap nih Alforsin nih ya. Apa kabar? Lalu ada Bang Ipul juga, apa kabar Bang Ipul ya? Ini ada teman aku yang biasanya di absen nih ya, yaitu Bandar Inian. Isi air ulang nih. Kemana ini orang ya ini? Bang Anas, kamu kemana aja Bang Anas? Dan ada juga abang aku nih yang di daerah Bekasi. Mana ini? Biasanya dia nongol kasih informasi tumben ini. Jadi untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar yang mau menyapa-nyapa juga boleh kesini aja ya. Kalau kita menuju ke arah Matraman yang mana sabang sayang sejangkau siar menuju ke arah Kampung Melayu, ini cenderung agak sepi. Tapi arah sebaliknya ya, dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Matraman ini sedikit ramai. Kalau ke Matraman kita mampir dong ke rumahnya Lasmini Mandala. Apa kabar?

Lagi Bang Jerry absen ya. Siap dong. Sudah Bang Jerry bacain. Oke. Jadi yang lain yang mau ikutan gabung, yang mau absen aja juga boleh ya. Kalau Bang Jerry mau puterin lagunya, hari ini Bang Jerry mau puterin dulu lagunya Amril Arifin ya, dengan judul lagunya Madu. Nah, kalau ngomongin madu, nggak jauh dari Bang Madu ya. Selamat pagi Bang Madu. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333.

0: produs yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jakarta 24 Desember 1990, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Kedoya Duri Raya, nomor 4 RT 006 RW 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Evi Rosdiani binti Marzuki sebagai penggugat melawan Ribut Wahidi bin Ujang Purnama sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salah surat gugatan di Kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditetangkan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Ribut Wahidi bin Ujang Purnama. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, jangan kemana-mana. Bang Jerry sudah siapkan beberapa lagu untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tetap di Goyang Pagi, Sir. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Geng, dengan judul lagunya Koyo Jogja Istimewa menemani di Goyang Pagi, Sir. Selamat pagi untuk Nuri, apa kabar Nuri? Hai, mama kembar juga absen lagi, terima kasih. Neng Martini juga apa kabar, selamat pagi. Lalu juga Bang Penyok, apa kabar Bang Penyok, sehat ya. Iswa Wendy Sandika di Kemayoran, hadir Bang Jerry, siap. Lalu juga tadi ada Nalata ya, selain dia anaknya, dia juga mau ngucapin selamat ulang tahun katanya. Bang Jerry mau ngucapin nih, ulang tahun suami saya, suami Ana yang ke-31 katanya. Selamat ulang tahun ya ayah, widih mantep. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi dengan pemanggilan sidang.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Berikut pemanggilan sidang yang pertama. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, saya, Imam Syabani Khoir, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 753, PDT.G/2026, PA.JB, telah memanggil Faruroji bin Oji alias RS Haruji, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan driver, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Alpukat LII nomor 17A RT 002 RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lestari Utami binti Salim sebagai penggugat melawan Faruroji bin Oji alias R.S. Haruji sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpal pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Faruroji bin Oji alias R.S. Haruji. Memang sahabat saya yang sejangkau siar, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, saya, Imam Syabani Khoir, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 753/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Faruroji bin Oji alias R.S. Haruji, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan driver, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Alpukat LII nomor 17A RT 002 RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 9 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lestari Utami binti Salim sebagai penggugat melawan Faruroji bin Oji alias R.S. Haruji sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpal pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Faruroji bin Oji alias R.S. Haruji. Memang sebang sayang sih, jangan siar, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, sir. Mau dengar lagi?
2: lagu yang asik. Langsung aja di 105,4 CB.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: fon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya tips nih untuk Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar. Yang pasti ini tipsnya banyak banget yang mau ya, salah satunya Bang Jerry. Tips awet muda Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar, atau setidaknya tidak kelihatan tua-tua banget ya. Jadi Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar yang pertama nih ya, kurangin makan yang bergula-gula di mana Sabang saya Jakarta Siar ya, yang terlalu banyak gula. Agar apa? Agar garis halus minggat. Jadi garis-garis yang bisa bikin kelihatan tua atau keriput di mana Sabang saya Jakarta Siar di wajah itu akan bisa berkurang. Lalu yang kedua nih di mana Sabang saya yang Jakarta Siar, bukan cuman kurangin makan gula tapi juga kurangi atau batasi makan tepung nih, biar pipi tetap kenceng. Wow, enak sekali ya. Kalau pipinya kenceng jadinya kan kelihatannya muda sekali. Lalu berikutnya nih, pagi-pagi jangan sarapan nasi kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa ya mau gimana lagi, gak apa-apa. Ganti dengan yang namanya makanan-makanan yang berprotein dan juga buah. Berikutnya mulai dari jam 12 nih makan siangnya ya, biar teratur. Jadi kalau makan siang benar-benar nih harus tepat jam 12 kalau bisa ya. Lewat-lewat dikit atau kurang-kurang dikit gak apa-apa ya, biar pencernaannya bisa istirahat ya. Lalu berikut, minum prebiotik sebelum makan untuk usus sehat dan juga kulit glowing. Wow, minum yang namanya probiotik. Dan berikutnya, kalau bisa nih Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar nih ya, makan malamnya itu jangan lewat dari jam 7 malam. Gitu nih Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar. Dan yang lebih penting lagi nih, ini tidak boleh dilupakan dan dilewatkan, banyak minum yang namanya air putih. Biar apa? Biar kelihatan wajah kita tuh glowingnya natural nih Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar. Karena kan memang air putih itu bagus banget nih untuk tubuh kita nih Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi kalau mau ikutin tipsnya Bang Jerry biar kelihatan awet muda, silakan. Kalau Bang Jerry sih udah pasti ngikutin dong.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Meganda Mani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana?
5: Iya, lewat juga ya wanginya. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
5: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings Care.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

yang manis abang sayang. Di sini Gunawan, jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke. Okay?

55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sebang saya sejangkau siar. Jangan lupa ya dengerin terus yang namanya TLC Tanggal Lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Hari Jumat jam 5 sore. Di mana nih mana sebang saya sejangkau siar ada 5 lagu terbaik pilihan nih mana sebang saya sejangkau siar. Nah, kalau mau ikutan milih caranya gampang banget, ketik nama nih mana sebang saya sejangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895 2010 54 ya. Kirim ke 0895 2010 54. Nanti Neman Sabang Sayang Sejakau Siar ya, lagu-lagu pilihan Neman Sabang Sayang Sejakau Siar, siapa tahu bisa masuk di peringkat 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Dan yang pasti nih, kalau sudah masuk peringkat, setiap harinya itu akan sering diputer Neman Sabang Sayang Sejakau Siar. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa dengerin TLC Tanggal Lagu CBB.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.
5: Informasi hari ini karena Radio

Lubis 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

55 tahun Radio CBB Bengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nih mana sabang sayang sejangkau siar yang hari Sabtu ataupun Minggu belum punya kegiatan kemana-mana. Nih, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk nih mana sabang sayang sejangkau siar. Coba aja yuk merapat ke daerah kawasan Kota Tua. Karena di sana itu ya, nih mana sabang sayang sejangkau siar banyak kegiatan-kegiatan dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta nih. Yang ke-499 tahun. Jadi nih mana sabang sayang sejangkau siar silahkan nih ya. Hari Minggu di sana tuh nanti akan ada yang namanya bermain mainan tradisional. Wuh, dan juga di sana juga ada yang namanya berkumpulnya tuh para seniman-seniman budaya komunitas berbasis kemitraan. Beh. Jadi di mana sabang saya jangkau siar daripada bingung kemana-mana, silakan deh yang mau merapat ke Kota Tua boleh banget nih mana sabang saya yang sejangkau siar. Dari jam 7 nih, dari jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 9 malam di sana sudah disiapkan bermacam-macam kegiatan. Jadi tunggu apa lagi? Daripada bingung kemana-mana, hari Minggu kemana-mana, langsung aja datang yuk ke Kota Tua dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta. Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

55 tahun Radio CBB Bangudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nih mana sabang sayang si jangkau siar? Hayo, siapa nih yang lagi yang namanya cari obat-obatan herbal? Langsung aja yuk nih mana sabang saya jangkau siar merapat ke Radio CBB. Karena di Radio CBB ya kita menjual yang namanya ramuan-ramuan herbal. Dimana ada bio HSA, ada juga minyak gosok AESA88, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman, dan juga ada Tesma. Jadi langsung aja yuk merapat ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Langsung aja ke sini. Dan juga nih mana sabang saya Jakal Sian, nanti bisa tanya-tanya juga nih sama penyiar-penyiar Radio CBB. Kalau belinya mau lewat Bang Jerry juga boleh kok. Catat nomor Bang Jerry ya di 08 0857 19411 440 di 0857 19411 440. Bang Jerry tungguin ya, nanti Bang Jerry anterin deh. Eh gitu, jangan dulu gak gomel.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, akhirnya kita harus berpisah dulu ya. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, terima kasih sudah menemani Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Tapi jangan kemana-mana, pokoknya harus tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta yang memberikan lagu-lagu terbaik untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi tetap di sini aja. Terima kasih sekali lagi Bang Jerry ucapin. Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwam, mwam, mwam, mwam.

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya.
1: Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Power King Push.
2: Untung aja dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Coko drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sit the mood feels good.
4: Coko drink,
6: my mood booster,
4: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
3: Hey, manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Insta.

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Winscare.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh, gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa
4: gitu.
5: Jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru, kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Ninja Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Paramida
6: dan saya Siti Rahmawati.
5: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM
6: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Power King Push!
3: Untung ayo dong!
4: Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya!
3: Bisa bikin apa aja!
5: Mau nggak?
2: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
6: my mood booster,
2: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Renjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau saya tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air Mamu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
8: 130
9: per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-8818 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
11: Neng sabar sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: bersamamu.
1: Jambret, jambret.
2: Mana jambretnya?
1: Itu tuh jambretnya.
2: Woi, jambret, jangan kabur lo.
3: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
4: Bukan. Itu Neng, kejar jambretnya si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
3: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas si Bibu tadi?
4: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
3: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
4: Serem juga ya. Yaudah sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
7: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi ini

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

cabang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Sabang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: 8
2: box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air Mamu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah gak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130
2: per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram imamu.id dan

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Power Geng, push!
5: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut!
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi!
3: Sip the mood, feels good!
4: Choco Drink,
3: my mood booster!
4: Menyala moodku!
6: Dari Wings Food.
7: Hai!
8: Hai!
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana, gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana, mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh, iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care
10: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi.
7: Rasa tresno iki Gusti sing marini.
8: Halo, arek-arek kanca-kanca bedoku, aja nendi-nendi, Neng Manis Abang Sayangku, tetap di Radio CBB bersama Farah.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Tiara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya sat-set, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tahun

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
4: Pakai Royal Hijab Satet 1000. Oh, ada nggak?
3: Di toko saya ada dong.
4: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satet 1000.
3: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
4: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satet 1000 makin cuan.
3: Promonya banyak.
4: Wah, promo apa aja?
3: Kalau beli Royal Hijab Satet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
4: Hah? Terus?
5: Ada promo beli satu renceng gratis toples cantik, Bu.
4: Wow.
5: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab poninya awet.
3: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
4: Yang jual untungnya melimpah.

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Radio Selebi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili cantik gemas imut. Mwah, wale.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB, sesuai

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu gitu, orang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
2: Dia pakai.
3: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan DZ.

0: bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: lebih besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Heidi, gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 154 FM di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa CLB, follow Instagram air

0: sabu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak.
1: Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: Dengan sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 60 Ahmad Jati Mulia RT 03 RT 08 saya mengalami kelenjar getah bening tapi di leher operasi lancar bulu-bulu masih ada macam kayak telur gitu pak terbaru ke atas kemarin sempat kelenjar sini jadi lagi nih nah setelah dengan radio ini
1: saya air bambu Habibur Rahman ya pak
0: alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol

0: Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airblanggo.id dan kunjungi www.airblanggo.com.
1: Sahabat sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh.
3: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: 105,4 FM CBB Radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Yuk, yang manis abang sayang, sejang kau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

155 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya. Pak di Goyang Malam pastinya Neng Manis Abang Sayang bisa cerita dan curhat-curhat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manisa Bang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manisa Bang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget nih. Gabungnya nanti sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah nanti Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Tapi sebelum itu Neng Manis Abang Sayang izinin ya Bang Arya buat ceritain dulu nih ya. Jadi ceritanya Bang Arya hari ini tuh Bang Arya ngalamin kejadian yang sebenarnya sepele, tapi pas dipikir-pikir lucu juga gitu. Jadi ceritanya Bang Arya lagi jalan lah keluar rumah. Niat awalnya sih cuma sebentar, mau beli minum gitu kan. Terus udah tuh Bang Arya berangkat dengan penuh keyakinan kalau urusan ini bakal selesai lah dalam waktu 10 menit ya. Tapi ternyata hidup suka punya rencana lain aja ya kan. Pas di jalan Bang Arya tuh ngeliat ada bapak-bapak lagi dorong motor. Refleks Bang Arya mikir dong ya, wah kasihan nih, mogok kali ya gitu. Bang Arya lihat pelan-pelan. Bang Arya lewat tuh pelan-pelan. Terus Bang Arya lihat mukanya santai banget. Ternyata motornya gak mogok. Dia cuma kehabisan bensin doang. Dan pom bensin tuh jaraknya tinggal sekitar 20 meter lagi lah gitu dari rumah Bang Arya. Yang bikin Bang Arya ketawa tuh bapak-bapaknya malah bilang ke temennya, udahlah sekalian olahraga gitu kan. Nah itu Bang Arya mikir ya, kadang orang tuh orang lain panik kalau ngadepin masalah, yang ngalaminnya malah orang lain panik yang ngelihat masalahnya, tapi giliran ngalaminnya mereka malah santai-santai aja gitu. Habis itu Bang Arya lanjut jalan deh sampai di minimarket. Bang Arya ambil minuman, terus pas mau bayar Bang Arya rogoh kantong kan, kok kosong ya. Terus juga kantong kanan kosong, kantong kiri kosong. Bang Arya mulai panik dong ya, dompet gak ada nih. Di kepala Bang Arya udah banyak tuh macam-macam negative thinking tuh skenarionya. Jangan-jangan jatuh gitu, jangan-jangan ketinggalan, jangan-jangan dicopet mungkin aja. Udah gitu Bang Arya berdiri deh depan kasir sambil pura-pura nyari barang lain biar gak kelihatan panik. Setelah beberapa menit Bang Arya inget dong ya, dompetnya ada di tangan Bang Arya ternyata. Serius tuh, dari tadi Bang Arya megang dompet sambil nyari dompet coba. Kasir sambil ngeliatin Bang Arya kayak lagi ngeliatin orang yang baru restart otak kali ya, baru dinyalain tuh otaknya. Nah kadang emang gitu ya, kita sibuk nih nyari sesuatu yang ternyata udah ada di tangan kita sendiri gitu. Terus Bang Arya pulang, di jalan ketemu lagi sama satu kejadian lucu nih. Jadi ada anak kecil naik sepeda, kayaknya sih baru belajar ya. Guesnya tuh, wah semangat lah pokoknya Bang Arya liat mah. Tapi arah sepedanya gak jelas, belok kanan, belok kiri, belok kanan gitu kan. Goyang-goyang pokoknya. Di situ Bang Arya jalan kaki aja kan, sampai bingung harus ngindar kemana nih gue nih. Kan bingung kan. Tapi yang bikin salut nih, tuh anak gak takut jatuh gitu. Jatuh sekali bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi. Kadang orang dewasa malah kalah ya sama anak kecil. Baru gagal sekali langsung malas nyoba lagi gitu. Padahal waktu kecil dulu kita jatuh berkali-kali juga santai aja ya. Sampai rumah Bang Arya mikir, ternyata dalam satu perjalanan pendek aja banyak hal gitu yang bisa Bang Arya pelajarin. Ada orang yang lagi ada masalah tapi tetap santai. Ada juga yang nyari dompet malah dompetnya ada di tangan Bang Arya sendiri tuh. Sama ada anak kecil yang ngajarin kalau jatuh itu biasa, yang penting tuh kita harus bangun lagi. Makanya kalau hari ini ada yang lagi capek, lagi kesel mungkin, atau ngerasa harinya berantakan, santai aja Neng Manis Abang Sayang. Siapa tahu beberapa hari lagi malah jadi cerita lucu yang bisa diketawain bareng sama teman-teman. Karena kadang ya yang sekarang bikin kita pusing nanti justru jadi bagian paling seru buat diceritain. Gitu ceritanya Bang Arya Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Manis Abang Sayang juga bisa cerita-cerita nih ke Bang Arya ya.
cerita apapun deh, mungkin kejadian lucu juga mungkin, atau ada yang lihat sesuatu di jalan, ngalamin sesuatu, boleh cerita ke Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu nih. Nanti jangan lupa gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Ini Sabang Sayang Sejengkal Siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 25 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malamnya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung bisa aja langsung gabung nih sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, Neng Manis Abang Sayang nanti yang udah cerita dan curhat bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau angkat nih penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Murna, apa kabar? Alhamdulillah. Pipi Kujumadi apa kabar?
2: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
3: Cerita di pengaria dikit.
0: Boleh. Banyak juga gak apa-apa. Apa tuh ceritanya tuh?
3: Ini emang hari ini saya lagi apes ini, sial ini.
0: Wah, kenapa bang? Ada apa?
3: Lagi menikmati es, istirahat, di gelas tau dimasukin itu lala.
0: Ya Allah, bisa-bisanya. Emang tadi lagi es apaan? Minum es apaan?
3: Es itu, es jus.
0: Oh, es jus itu tuh yang berasa tuh.
3: Iya.
0: Waduh.
1: Dua kalian hidungnya dimasukin.
3: Dua kali nyamuk. Dimasukin nyamuk ke dalam.
0: Ya Allah.
3: Bersin.
0: Bisa-bisanya nah, lah itu ini pas lagi napas kebetulan nyamuknya lewat kayaknya ikut kesedot
3: masuk gak mau keluar nyamukin bersin saya.
0: Betul kali deh,
1: berarti itu pipi jemadi nggak boleh minum es ya, baru sembuh batuk.
0: Tupi kata istrinya mah berarti nggak boleh minum es. Bang Arya setuju.
3: Minum lalat.
1: Malah diminum lalat.
0: Esnya malah diminum lalat, iya. Berarti benar tuh. Setuju Bang Arya. Berarti emang gak boleh minum es tuh Pipi Jumadi. Tapi emang hari ini panas ya, Pie. Jadinya kayak esnya tuh seger lagi. Iya kan? Bukan main.
1: Ini panasnya. Dari tadi siang, dari jam berapa? Dari Pipi Jumadi pulang, lohor. Ya, nomor 3, kipas. Gak berhenti.
0: Buset.
3: 6 kali.
1: Kipas angin enggak berhenti enggak, ini enggak ada perubahan.
0: Tuh.
1: Panasnya
0: yang pol. Satu nyetel kipas sampai 3, yang satu lagi minum esnya sampai 6 es ya, Pia.
3: Iya, beda-beda itu, beda-beda war es.
0: Oh, lain es ya. Buset dah. Itu udah haus banget kali, Pia.
3: Ya,
0: udah
3: tadi es doger.
0: Es doger.
3: Heeh. Teh jus jadi masukin lalat itu. Terus es pop.
0: Buset.
3: Es teh, es kopi.
0: Es kopi juga dimasukin lalat nggak?
3: Enggak sih.
0: Oh enggak lah.
3: Beruntung itu.
0: Lagi beruntung.
1: Beruntungan ya. Timur nang nggak doyan es.
0: Kalau enggak ikut dimasukin lalat juga neng gitu.
1: Pertama dari kecil nggak doyan es, murna mah kayak gituan nggak mau.
0: Waduh, Bang Arya mau nanya lagu dulu dong nih. Pipi Jumadi sama Neng Murna mau request lagu apa?
1: Ini. Lagunya itu aja lah, Karet Bumi aja.
0: Karet Bumi, Pipi kalau cepet ya, Pi ya, nggak jadi. Iya. Pipi udah mau request nggak jadi itu tadi.
3: Iya, mau minta itu lagu Muksin Alatas Cinta Pasti Kembali.
0: Nggak jadi, jadinya Karet Bumi sama Neng Murna dipotong. Ya udah nggak apa-apa. Besok telepon Bang Arya lagi kalau ada cerita. Nanti apa ya, lagunya Muksin ya, kita cariin ya nanti ya besok ya.
3: Iya.
0: Tapi besok bukan Bang Arya yang siaran.
3: Ikut.
1: Iya. Bang Arya. Kok yang ngondok? Siang dua hari nggak ada yang siaran satupun.
0: Ya kan pada kuliah neng.
1: Iya, murah kata murah nungguin udah siap-siap nggak ada.
0: Itu Neng Murna sih soalnya.
1: Apa?
0: Neng Murna kalau nelpon suka enggak kedapetan, jadinya ya udahlah kalau Neng Murna enggak kedapetan kita enggak usah siaran gitu. Janjian tuh Bang Repan sama Anisawa.
1: Iya, soalnya Murang jarang kedapetan, makanya lah udah deh. Enggak apa-apa.
0: Ya udah enggak apa-apa.
1: Malam aja gitu.
0: Ya enggak apa-apa dah. Makanya ntar malam besok mah kalau ada yang siaran siang gabung aja. Tapi besok Bang Repan siaran malam. Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa.
0: Nanti Pipi cerita ya ke Bang Repan. Mie kocak nih. Cerita ntar Pi ke Bang Repan, Pi. Yang soal dimasukin lalat, Pi. Ini Neng Murna sama Pipi Jumadi mau kirim-kirim salam-salam dulu enggak?
1: Iya, salamnya buat Tadinda, Pola Semeni, Tasuci, Mama Kajolkan Cemara, Ria, Bunda Min, Bang Tarlip, Bang Mulyadi, Po Martini, terus Bang Kamin kan serta istrinya.
0: Oke.
1: Spesial. Semua semuanya aja, Neng Manis Abang Sayang semuanya.
0: Spesialnya.
1: Spesial buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng, punya Murna sendiri, bukan punya KW-KW.
0: Asik. Paling apa? Paling apa?
1: Paling ganteng.
0: Waduh. Asik. Oke, terima kasih banyak Neng Murna.
1: Sama-sama, Bang Arya.
0: Oke.
1: Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak Neng Murna. Udah nih ya, Bang Arya pasangin lagunya Garet Bumi nih. Dari Ernie S. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main? Iya,
3: sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herbal Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
5: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: Royal Music.
1: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: CBB Radio 105.

0: 155 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya udah ada penelpon di 0895 nih ya. Coba nih, siapa nih penelponnya? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Aduh, Neng Lasmini nih, tumben nih kayak hari ini kayak walaupun biasa-biasa aja ya, gak kedengeran happy tapi gak kedengeran sedih juga. Emang hari ini ada cerita apa sih? Biasa banget emangnya.
1: Ya biasa aja kan. Tadi kan siang sekitar jam 11 aku tidur. Tiba-tiba Bapak Nyemanda datang. Kata dia, Manda bangunin emak no, ayah bawa bakso atau gitu kan. Aku bangun tuh, bukan yang aku dikasih bukan baksonya, malah tulangnya.
0: Yo, kebagiannya tulangnya doang ya.
1: Tulangnya doang. Iya, tulang itu bakso diumpetin sama dia. Usah. Di belakangnya. Aku langsung ambil aja bakso yang gede uratnya.
0: Wah, wow, langsung caplok ya.
1: Iya, aku bilang gini, enggak, kalau tulang gak mau aku. Aku bilang gitu kan. Aku mau basuhnya yang uratnya gitu kan. Ya udah, memang tuh basuh ngabisin. Udah tinggal berapa biji lagi basuhnya. Jadi ngabisin beberapa duit gitu kata abangnya.
0: Jadi kayak lebih tulang
1: bawa tuh. Tapi enak juga sih, ada sumsumnya.
0: Oh, tadi tulang-tulangnya ada sumsumnya.
1: Iya, karena waktu saya nggak mau diinin dia tuh dibongkar sama bapak, mesti dikorek pakai garpu apa apa gitu, keluar sumsumnya.
0: Usah makan sumsum pakai sedotan neng.
1: Kalau pakai sedotan kurang enak, jadi dikorek aja pakai sendok.
0: Wah, oh, emang masuk tuh sendok?
1: Masuk sendok yang ujungnya tuh, bukan yang pas yang oh, itu gagangnya.
0: Oh iya iya iya iya iya, tahu pakai yang ujung-ujungnya sendok tuh, gagangnya tuh. Iya tahu banget.
1: Yang ujungnya keluar semua, kental deh sumsumnya.
0: Buset, sedap banget kayaknya.
1: Iya, tapi memang sih kalau bakso gitu memang ayahnya kalau enggak ada tulang dia enggak mau. Oh. Nah, jadi dia gitu.
0: Oh, demennya tulang.
1: Iya kan, kalau masih pagi kan tulangnya dibawa nggak bisa ya diambil gitu. Kalau udah habis bisa diambil yang ada mabang, tapi kalau masih pagi nggak bisa.
0: Oh, tapi kalau Bang Arya ini sih demennya kalau makan bakso tuh bakso tulangan sama, tapi Bang Arya sukanya jenggernya kan suka ada tuh. Nah,
1: iya.
0: Itu demen tuh Bang Arya tuh.
1: Iya, sebenarnya saya mah sama bakso kan kurang suka ya, karena kan aku juga nggak boleh makan daging-daging gitu kan. Kalau aku makan daging-daging gitu kan darah tingginya tuh kumat, jadi enggak.
0: Oh, kayak gitu tuh darah tingginya emang kumat juga neng?
1: Iya, suka pusing kalau habis makan daging.
0: Bukannya makan yang asin-asin doang, Bang Arya baru tahu loh. Ternyata daging.
1: Enggak juga. Kan daging itu hitungnya dalam kan ada daging gitu. Tapi aku suka pusing habis makan daging. Jadi aku minum obat darah tinggi. Kok habis makan ini langsung kok pusing gitu, langsung minum darah tinggi.
0: Ya Allah. Susah ya.
1: Makanya kan disediain buat sebulan obat darah tinggi.
0: Jangan dibuang lagi.
1: Kagak, kalau aku udah mendingan gitu, misalnya udah kadang-kadang aku lah udah buang aja gitu. Cuman gak buang semuanya, paling berapa biji gitu aku buang.
0: Bisa gitu dia ya, bisa gitu, bisa buang-buang obat dia, jago banget sih.
1: Ya, kalau setiap ibu aku nyapu nih, ini obat siapa gitu, setiap nyapu ada obat terus itu gitu kata ibu aku gitu kan.
0: Jomain
1: terus
0: dong.
1: Aku bilang gitu, ya obat kuas mak gitu. Oh, obat itu kenapa nggak diminum? Enggak
0: lah, kagak diomelin.
1: Kagak, cuman setiap nyapu selalu ada obat. Takutnya gimana sakitnya nggak baik-baik. Nanti saya sakit nggak baik-baik, obatnya dibuang-buang terus.
0: Iyalah, Bang Ari juga. Bang Ari juga suka diomelin. Lu gimana mau sembuh obat lu pada dibuang-buangin?
1: Iya, waktu pagi-pagi juga badan terasa nyeri gitu ya. Oh ya, aku masih ingat dikasih obat nyeri gitu ya. Aku minum tadi, mendingan.
0: Wah, alhamdulillah deh kalau udah mendingan. Neng Lesmini, Neng Lesmini mau request lagu apa nih?
1: Wulan Marissa.
0: Wulan Marissa.
1: Api makan sekam.
0: Api
1: makan sekam.
0: Api makan sekam. Oh, iya ya, ada. Ada Wulan Marissa, api makan sekam.
1: Iya.
0: Benar nih. Ya, suka diputer, cuman kok ini karaoke. Loh, kok enggak ada. Hilang nih kayaknya, Neng.
1: Hilang.
0: Ya Allah. Bang Ari masukin catatan deh ya, bentar ya. Oke nih, udah Bang Ari masukin catatan. Ada lagu lain enggak? Ada lagu lain enggak?
1: Ke lagu lain itu dia Wawa Marissa aja.
0: Apa judulnya?
1: Sasaran emosi.
0: Sasaran emosi. Siapa yang jadi sasaran Neng Lasmini kalau lagi naik darah, ha?
1: Kalau lagi kumat. Biasa Mandala yang bikin aku emosi.
0: Sasarannya Mandala ya. Kasian bener Mandala ya.
1: Iya. Aku juga tadi udah WA sama Neng Murna. Aku gak on air malam ini. Tapi aku gak enak kalau gak on air.
0: Itu dikibulin lagi tuh Neng Murna tuh.
1: Iya. Kalau gak on air, aku gak on air ya. Aku mau tidur gitu.
0: Ya Allah, bisa-bisanya dia ya di kerjaan mulu Neng Murna. Terus Neng,
1: soalnya aku kalau tahu on air nggak bisa, nggak belum bisa tidur. Tahu udah ngantuk kan on air itu, nanti abis on air udah tidur gitu.
0: Ini segitunya ya, saya BB nomor satu dah pokoknya. Kalau belum ya, on air belum
1: temen nggak dinapin sampai abis. Kadang-kadang mendesin jam 12 malam deh, udah acara udah abis gitu, nggak dimatiin radio sampai tengah malam.
0: Iya, soalnya kan lagunya enak-enak kan buat nemenin tidur, mantep.
1: Iya, tapi aku tidur, tapi radio tarteng terus sampai malam.
0: Oh, jadi ini salah satu Neng Manis Abang Sayang yang dengerin radio sampai jam 12 malam ya. Yang Bang Arya pikir kayak udah nggak ada kali, ternyata ini masih ada yang dengerin semut ternyata.
1: Semut juga. Salam ya Bang Arya ya.
0: Boleh.
1: Buat Neng Murna, Nyatati Junadi, Tedinda, Bang Bati, terus TRNI, terus buat Mama Kajo, Mpok Cemara, Bang Darli, terus sama Kong Nadu, terus buat semuanya aja deh yang lagi dengerin si Bebe.
0: Semua Neng Manis Abang Sayang dah ya.
1: Iya, buat semuanya neng Manis Abang Sayang.
0: Udah ngantuk.
1: Aku udah mulai ngantuk lagi nih Bang.
0: Makanya udah ngantuk tuh.
1: Terima kasih ya Bang Arya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Neng Manis Mini. Bang Arya mau langsung aja puterin dah, kasihan udah ngantuk nih. Buat lagu pengantar tidurnya nih, Sasaran Emosi dari Wawa Marissa. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Radio CBB 105,4 FM.

0: 5 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang, alhamdulillah. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan jerat-jerat bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di Goyang Malam ya kan. Gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33 nih. Nanti yang udah gabung buat cerita dan curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Ini kalau sesuai urutan seperti biasanya nih, ini pasti Neng Martini nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Martini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Arya.
0: Alhamdulillah, bener ya. Itu kan Bang Arya ini pasti Neng Martini nih kan. Eh Neng, gimana Neng hari ini Neng? Masih istirahat ya?
1: Ya ini saya lagi makan kue, lagi nyeteh kue putu.
0: Buset, sedep banget tuh. Kue putu sambil minum teh. Wah, ada kombinasi yang pas tuh. Putunya baru lewat apa tukang putunya?
1: Ini susu kopi saya enggak ini.
0: Oh, kalau air putih banget. Oh, kalau susu kopi enggak doyan.
1: Enggak. Kalau pun es saya mah enggak jarang sih, enggak tahu minum es, makanya badan jadi enak, jadi enggak pada sakit.
0: Ini bisa nih. Tapi beda kalau Ranjay minum enggak minum kopi malah sakit badannya tahu Neng.
1: Oh, iya kan, soalnya terbiasa. Saya kan dari bulan puasa nggak tahu beli es, biar ada kulkas nggak tahu minum air dingin. Air apa
0: Dari mulai kapan tuh Neng?
1: Ah?
0: Mulai kapan tuh kebiasaan nggak minum kopi, susu atau air dingin gitu?
1: Dari bulan puasa saya emang nggak tahu minum es pokoknya.
0: Widih, udah lumayan lama tuh, cakep juga ya. Bang Arya mah, wah Bang Arya nggak bisa dijauh-jauhin tuh dari es tuh. Bang Arya masih tetep demen banget minum es. Apalagi yang berasa kan kopi. Ya,
1: es tuh nomor satu yang botol. Kalau ada cucu tuh baru saya sediain es. Kalau lagi nggak, berdua mah nggak. Bapak juga nggak minum es nggak?
0: Oh, bapak juga nggak minum es Neng. Tapi kopi masih lah ya, bapak mah.
1: Alhamdulillah, pokoknya ini sekarang lagi nggak ada, lagi dipanggil ngurut.
0: Oh, sekarang lagi ngurut nih bapak nih?
1: Oh, nggak ada, lagi pagi ngurut dari kayak abis sembahyang Isya.
0: Wah, alhamdulillah, rame nggak Neng hari ini Neng?
1: Alhamdulillah,
0: ada kok. Alhamdulillah. Terus nih Neng Martini mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Hati yang luka dari Beta Ria Sonata ada.
0: Wis tuh men ya Elvi.
1: Luka dari Beta Ria Sonata ada, hati yang luka ada dah pokoknya.
0: Benar nih. Dari Beta Ria Sonata.
1: Ya.
0: Ada enggak? Wah, enggak ada Neng. Adanya dari Nada Soraya, Mila Rosa, ya. Pentinur, Amelina.
1: Kalau enggak ada, ini aja dari Jauh Mami, Suratan.
0: Wih, ini kayaknya spesial hari ini tanpa Elvi ya.
1: Pokoknya saya kalau lagi udah bosan Elvi itu di Jauh Mami, Betaria, Sedata yang pop tuh saya suka datu.
0: Oh, dari Reza Umami.
1: Tahu pagi saya sambil berbenah, sambil ngumpel-ngumpel berbenah, ngepel itu aja kok pagi-pagi.
0: Wah, aduh, lagi-lagi nggak ada Neng, adanya dari Ikan Nurjana, Suratan.
1: Suratan, iya udah nggak apa-apa dah.
0: Dari Ikan Nurjana? Oke nih, Bang Arya pasang. Kali-kali denger, kita coba denger yang lain kali ya Neng ya.
1: Coba kalau ini yang dari Riza Umami kan enak ya Dina.
0: Kalau dari Riza Umami, ya kalau dari Riza Umami nih yang lain biasanya ada nih lagu-lagu lain. Coba Bang Arya cariin dulu ada apa aja ya.
1: Dengan

0: Asik. Nih dari Riza Umami banyak nih. Ada Jera, ada Antara Teman dan Kasih, ada Ditinggal Asmara.
1: Tapi boleh tuh.
0: Antara Teman dan Kasih.
1: Ya oke itu.
0: Oke, Bang Are pasang nih. Dari Riza Umami ya.
1: Ya.
0: Oke, udah Bang Are pasang nih. Neng Martini mau kirim-kirim salam dulu enggak nih?
1: Kirim salamnya buat teman saya yang suka dengerin dah tuh, yang siapa itu, Yana, Komaya, Komani, dengerin.
0: Siapa ya,
1: lagi? Tuh, yang lainnya tuh, Neng Murda, Neng Elfini, dan yang lain-lain. Yang manis abang sayang, terutama Bang Arya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak, Neng.
1: Amin. Terima kasih waktunya Bang Arya.
0: Semoga Neng Martini juga sehat-sehat terus ya Neng ya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Oke nih Bang Arya udah pasangin ya. Dari Riza Umami, Antara Teman dan Kasih. Aduh nih kayaknya lagunya ngena banget nih. Coba nih Bang Arya mau puterin dulu lah. Bang Arya penasaran nih, lagi penasaran sama lagu ini. Jangan kemana-mana, yang manis atau sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Sabang Sayur Sejang Rosiar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, manisah bang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manisah Bang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manisah Bang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh masih bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih. Nanti yang udah cerita dan curhat-curhat ke Bang Arya bisa request lagu nih ya. Bang Arya sekarang mau langsung aja, kali ini Bang Arya mau angkat penelpon di 021 nih. Ada siapa nih ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Sikinya makin
0: boy. Asik. Ranjay, apa kabar? Ya. Apa kabar?
1: Biasa.
0: Biasa apa? Capek. Ya Allah, emang hari ini kegiatannya ngapain aja sih?
1: Mungkin kecapean yang kemarin sampai hari ini masih ada kerasa.
0: Wah, emang kemarin secapek itu emang?
1: Iya.
0: Ya Allah. Emang kemarin ngapain? Ya kemarin mah angkat troli ya. Tapi hari ini nggak berat dong kegiatannya sebenarnya. Cuman capeknya dari yang kemarin. Terus?
1: Dari pagi ngurusin anak momongan. Dari bangun tidur sampai jam sekarang udah baru selesai.
0: Oh set, baru selesai nih sekarang?
1: Iya, baru habis mandi, sholat.
0: Waduh, alhamdulillah, subhanallah. Tapi Bang Arya mau nanya nih, gimana? Udah berapa persen? Kan katanya kemarin habis capek lagi tuh. Berapa persen?
1: Bang Arya ngedek kan?
0: Di, kok ngedek sih?
1: Kan kemarin pernah bilang kayak ngetas HP aja.
0: Lah, makanya kata Bang Arya, ini mah udah kayak ngetas HP. Baru 5, udah sisa 5% dicabut tuh, mainin lagi. Langsung main game.
1: Ya gitu, inget deh. Ya. Bang Arya.
0: Tapi serius-serius, udah berapa persen nih? Berapa persen nih?
1: Ya, 35.
0: Wah, masih 95?
1: Tinggal 5% lagi.
0: Oh, tinggal 5? Buset, bocor tuh HP tuh. Nggak penuh-penuh. Buat baterainya kembung tuh. Kudu diikat pakai karet.
1: Bukan, tali tampar.
0: Wah, tali tampar. Kalau karet udah kayak nasi gorengnya. Kalau pedes kan ini pakai karet. Nah,
1: karet dua.
0: Kalau spesial?
1: Spesial pakai karetnya 3.
0: Enggak sih, spesial mah martabak telur, bukan nasi gorengnya, salah.
1: Terus? Bang Arya. Berapa hari lalu? Bang Arya tahu mesin yang untuk ngetrik roti tawar kan? Itu namanya bikin sandwich kan?
0: Iya benar-benar bikin toast.
1: Habis bikin sandwich, rotinya aku angkat, mesinnya aku buka.
0: Terus?
1: Itu kan dicolok ke listrik. Itu kan besi.
0: Panas. Besi kan? Iya, panas dong.
1: Nah, taunya aku lupa tangan deh aku, jempol.
0: Ya Allah. Terus lagi bisa-bisanya.
1: Aku langsung nyalain kran, ambil es, aku kompres, aku kasih kunyit.
0: Yo.
1: Terus aku kasih minyak HSA.
0: Wow, ini dia. Langsung testimoninya, boleh dikasih testimoni.
1: Erna.
0: Testimoni kok Erna.
1: Beneran Bang Arya?
0: Hah?
1: Iya beneran, jempol saya kemarin gepeng.
0: Oh, buset
1: sampai gepeng. Dagingnya itu sampai gepeng gitu. Aku takutnya gak balik lagi gitu. Aduh,
0: sakit. Oh gitu sih, ngeri banget. Gak balik lagi.
1: Beneran. Maksudnya gepeng.
0: Buset.
1: Kayak dilindes gitu. Gepeng.
0: Dilindes buso. Dilindes buso ya. Berlebihan tuh.
1: Beneran Bang Arya. Tapi alhamdulillah balik lagi seperti semula.
0: Alhamdulillah. Untung
1: gak cacat.
0: Kalau boleh tahu itu diisi anginnya di mana tuh? Kan udah sempet gepeng. Isi anginnya di mana tuh?
1: Di bengkel Bang Arya.
0: Oh. Oh ya, kebetulan emang bengkel Bang Arya lagi ada diskon yang dari isi angin 2000 jadi 9000 ya, kalau Neng Manis Abang Sayang mau.
1: 10.000 juga aku bayar.
0: Waduh. Lanjut mau request lagu apa nih Bang Arya cariin nih?
1: Itu tuh si Evita Mala.
0: Evita Mala
1: sendiri.
0: Iya. Evita Mala sendiri. Coba Bang Arya sambil ngecek dulu Evita Mala udah belum ya? Evita Mala.
1: Ayo Mas.
0: Ayo Mas. Gitu mulu.
1: Kan biasanya ada ya.
0: Oh sekarang so. Ayo Mas.
1: Bang Arya masih penasaran yang itu ban bocor tau?
0: Ban bocor.
1: Itu kan duet, lucu itu.
0: Kan waktu itu udah diputerin.
1: Ya, itu bukan yang real, bukan duet sendiri itu. Yang oh, real itu dua orang duet.
0: Oh, apa ban bocor aja nih? Karena Evita Mala nggak nemu Bang Arya sendiri. Ban bocor.
1: Ada, tapi bentar. Duet.
0: Yang duet ya.
1: Yang kayak kejawa-jawaan gitu.
0: Yang kayak kejawa-jawaan.
1: Duet.
0: Pakai belangkon apa? Pakai belangkon nih.
1: Bang Arya yang pakai belangkon.
0: Buset. Enggak cocok kalau Bang Arya kayaknya enggak cocok deh.
1: Ya semua laki-laki pakai belangkon kan ganteng.
0: Waduh. Iya, laki-laki mana ya. Dulu? Ban bocor hilang. Ya Allah.
1: Apa sih
0: Hilang ban bocor. Benar-benar enggak ada sama sekali noh.
1: Pak Budi.
0: Masukin dah catatan dah ya.
1: Catatan ya, keluarin ban bocor.
0: Iya, ban bocor. Ini terus ya, apa lagunya?
1: Sama tadi. Di WKB deh.
0: Di WKB.
1: Lelah.
0: Lelah, waduh, lagunya berat.
1: Bagus tuh lagu. Ntar dengerin deh. Ntar kalau bilang bagus, lanjut bagus gitu.
0: Kalau bilang bagus, Bang Arya apain?
1: Kalau kasih bakso deh
0: kesini. Oh gitu ya. Ya udah. Bagus Ranjay, belum denger walaupun ya. Bagus Ranjay, bagus. Baksonya dikirim aja Ranjay, bisa kok.
1: Mau, aku pengen ketemu orangnya.
0: Waduh.
1: Kemarin. Oh gitu
0: ya.
1: Kan kemarin Bang Jerry bilang gini, Ranjay, aku nggak bisa kirim, nggak bisa datang. Ya udah nggak jadi. Kalau dikirim gimana nggak mau, orang aku pengen ketemu Bang Jerry.
0: Wow, dua.
1: Ya deh besok, bukan
0: gitu. Wah, wow. Terus nih mau salamnya buat siapa nih?
1: Ketemu nggak?
0: Ketemu, kalau Bang Arya nanya salam aja. Berarti ketemu.
1: Erna Penyo.
0: Erna Penyo.
1: Diana.
0: Ngkong madu. Ngkong madu. No Bang Jerry nyaut no. Ngomongin saya ya. Ngomongin saya ya kata Bang Jerry.
1: Biarin panjang umur, panjang jodoh, panjang rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Enggak tahu kita ke Citra Termi Semangkok ya.
0: Waduh, amin. Siapa lagi
1: Mama
0: nih?
1: Nur Hayati. Bang Jerry, Bang Arya jangan goreng ya kalau aku sering telepon.
0: Iya, enggak dong.
1: Sorry ya kalau aku suka bercanda juga.
0: Oh ya nggak apa-apa, tahu ya kan. Lanjut dulu.
1: Apa?
0: Ini Nur Hayati kemarin ngirim bakso foto bakso no. Dia lagi makan bakso.
1: Nggak ngiler.
0: Oke.
1: Semua orang makan sendiri.
0: Udah nih, salam-salamnya udah. Oke, Ranjay.
1: Iya, aku tahu. Ini jadi pasang.
0: Harus gitu. Oke, terima kasih banyak Ranjay. Sami-sami.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Langsung aja ya, Bang Arya mau puterin lagunya dari Yuri WKB, Lelah. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam, asiknya makin pop.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Burenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: buat 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Ibu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Teeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750

lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.

0: Dan sebabnya apa? Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nih manis sama saya, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget, gabung aja ya langsung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Sekarang Bang Arya udah ada penelpon ya di 0895 nih. Ada siapa nih di 0895? Coba Bang Arya angkat dulu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kondisinya gimana nih? Udah batuk duluan ya. Kondisinya gimana?
1: Ini lagi apa kayaknya suaranya lagi serak banget ya.
0: Waduh, semoga cepat sehat. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Terus mau kirim salam-salam buat siapa nih?
1: Terus aja udah.
0: Tapi Bang Arya sebelumnya mau minta maaf nih ya.
1: Kenapa?
0: Kagak dibales chatnya kemarin sampai sekarang. Tapi seenggaknya udah tahu ya jawabannya ya. Udah tahu ya.
1: Tahu lah.
0: Apa jawabannya? Apa coba? Wah, gak enak badan banget. Dia ketawa terus, dia gak fokus. Gak apa-apa lah ya.
1: Iya, makanya lah gak fokus. Kemarin udah gak fokus, ini gak fokus lagi.
0: Gak apa-apa, ntar tinggal minta maaf lagi aja sama Bang Arya. Tapi gimana hari ini? Hari ini gimana nih?
1: Hari ini alhamdulillah, semuanya lancar.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Kerjaan lancar, urusan lancar, alhamdulillah. Cuman batuknya ini gak lancar.
0: Gak apa-apa dah, semoga batuknya mah cepet sehat.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Terus
0: terima kasih banyak. Sama-sama. Ayah mana ya? Ayah udah pulang dia?
1: Ayah anda tuh lagi main HP sama si kakak berdua.
0: Mudi, ngegame bareng.
1: Iya, biasa lah yang nonton bola, yang main game, yang main apa, tarulah, campur aduk.
0: Nonton bola, emang hari ini ada yang siapa yang main nih? Baru jadi penasaran siapa yang main.
1: Ada kan bola tuh di TV, itu Indonesia lawan apa tuh?
0: Oh, Indonesia main malam ini? Yah, lagi-lagi kita kagak sempet nonton ya kan? Udah kemarin gak nonton, hari ini gak nonton, sedih banget banget. Ayah gimana, lancar kan hari ini?
1: Iya, alhamdulillah lancar. Semuanya lancar, ayah mah.
0: Alhamdulillah. Kagak main tumben ayah.
1: Main apa?
0: Main sama temen, sama temennya. Ya Allah, dia mah susun kalau Bang Arya.
1: Ini nggak main-main. Ini mah termainnya khususnya sama keluarganya.
0: Oh, khususnya sama keluarganya. Yang bener nih. Khusus.
1: Nah, masa pemain melulu kayak anak kecil aja.
0: Kalau kata orang mah namanya laki-laki mau seumurnya satu apapun kagak bakal pernah dewasa, bakal tetap main demennya.
1: Enggak, ayah mah enggak tuh. Enggak pernah main padahal
0: temennya yang diajak rumah tuh. Makanya enggak pernah main. Mahermnya yang main ngaep keluar.
1: Mau dia pergi main, siap-siap kalau pulang.
0: Ancaman mainnya gitu ya. Ancaman dia, ngeri banget.
1: Enak aja. Dan anjingnya jam berapa, pulang jam berapa. Gak main sama cemara lo.
0: Ya Allah, gak main-main peringatannya ya. Gak main-main.
1: Iyalah, makanya takut ya.
0: Tapi kayak hari ini lagi adem ayem aja ya.
1: Alhamdulillah. Semarang Mas Baru adem ayem. Tentram banget.
0: Tahu gak sih Bang Arya lagi tutup mulut. Tutup mulut Bang Arya.
1: Ayah, gak romantis dia Mas, selalu damai-damai aja.
0: Iya, yeah, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu damai-damai aja. Harinya selalu bahagia ya.
1: Selalu deh mah tiap hari. Gak ada yang namanya apa gitu lah pokoknya, adem ayem aja dia mah.
0: Kalau gitu ceritain dong bahagianya tuh gimana hari ini?
1: Hari ini?
0: Cerita dari jam 1 subuh, jam 1 pagi sampai jam 11 nih.
1: Aduh,
0: berisik kenapa? Ya Allah, ada aja yang ganggu. Neng, rumah dekat sirkuit ya? Rumah dekat sirkuit tuh, Neng.
1: Tahu aja.
0: Eh, tapi Neng kemarin mau request lagu apa nih? Bang Ray cariin nih.
1: Hari ini, kalau malam ini Cemara mau request lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Yang enak ya. Tadi udah ada di pikiran udah ada apa sekarang?
0: Iya, malah diputernya bawa lagu kali kan. Mau request lagu apa?
1: Sekarang ini aja deh bang, yang tersayang aja.
0: Yang tersayang dari siapa?
1: Biasa dari ayah.
0: Oh dari ayah? Ya, coba bang cari Suparno ya. Yang terkasih dari Suparno.
1: Biasa dari ayah. Lah. Ada?
0: Bentar nih. Yang terkasih. Judulnya bener kan yang terkasih nih?
1: Yang tersayang.
0: Oh, yang tersayang. Pantes aja gak nemu. Yang tersayang. Udah malam begini nih ngantuk. Ada
1: ngantuk.
0: Neng, enggak.
1: Di sebelahnya ada inian juga.
0: Siapa? Siapa di sebelahnya? Di siapa? Jangan bikin takut dah. Jangan bikin takut. Sebelah kosong nih bangku nih.
1: Itu kan ada di sebelah. Lagi nemenin. Ketawa lagi.
0: Tapi ini enggak ada yang dari Suparno. Adanya dari Imam S.
1: Ya iya itu kan ayah.
0: Loh, jadi nama ayah udah ganti jadi Imam. Setahu Bang Ray namanya Bang Suparno.
1: Ayah Imam Sari.
0: Oh ayah Imam.
1: Sama aja mah ayah Suparno. Bang Ray mah kagak paham-paham juga lah.
0: Ah ngomong, bilang Bang Ray dari ayah Imam. Dari ayah mah Bang Ray cariin Bang Suparno nih. Pantes saya gak nemu. Tapi jujur
1: gak nemu, orang ada orangnya gimana gak nemu.
0: Tapi jujur nih, Imam S. Arifin, S nya itu apa ya?
1: Imam S. Arifin dan itu Imam Sueb.
0: Sueb. Karena Bang Arya hampir salah paham. Imam S. Arifin, S nya ini Suparno jangan-jangan ya. Katanya usai. Pantes aja duitnya banyak, legenda hidup tahu.
1: Bang Arya bisa aja.
0: Bisa lah, kalau nggak bisa bukan Bang Arya.
1: Iya bener ya.
0: Ya udah nih, udah Bang Arya pasangin, mau kirim salam dulu nggak?
1: Iya dulu nih, Cemara ada salam dari Mama Cantik nih.
0: Oh dari Mama Cantik. Ya Mama Cantik mah orang kalau gitu nelpon aja ke Bang Arya. Abis ini masih kosong nih satu.
1: Lo kata Mama Cantik gini. Apa? Salam Mama Bang Arya, katanya Mama Cantiknya lagi belum mau nera-nera dulu. Masih repot kata dia gitu.
0: Ya gak apa-apa Mama Kajo.
1: Iya terus nih katanya suruh main kesini nih. Ayo juga sama nih nyuruh main.
0: Bang Arya main-main kagak siaran nanti. Main-main mulu ntar kemana-mana Bang Arya malah kagak siaran.
1: Ya jangan enggak harus siaran juga kali ntar hari Minggu hari apa Bang ada libur.
0: Oh gitu.
1: Enggak nyari juga kali.
0: Dikirain hari ini kan baru nih pengen nyalain motor, baru pengen manasin motor.
1: Nah, atuh kalau kesini jam segini kesini mau pulang jam berapa mau nginep sih enggak apa-apa.
0: yang kalau kayak gitu ntar yang dikunci bukan ayah, yang dikunci Bang Arya di rumah. Lu mau balik jam berapa?
1: Semuanya dikunciin. Semuanya dikunciin udah.
0: Ya Allah. Siapa lagi? Terus mau kirim salam ke siapa lagi? Itu kan dari Mama Ajol tuh.
1: Iya. Semarang pesan buat Mama Cantik, buat Mbak tadi, buat Mbak Rani ya. Katanya nggak mau bakso, biarin lah, lagi juga nggak nawar.
0: Orang ngirim doang, nawarin kagak, kata Bang Arya.
1: Iya, terus gimana, jauh, kalau deket mau tawarin dah.
0: Waduh, iya. Besok saya baby pindah dah samping rumah. Samping rumah tetangga nih ada di sini, tetangga di dekat CBB ada.
1: Banyak di situ mah.
0: Terus buat siapa lagi nih? Salam-salamnya.
1: Buat Teh Suci. Buat Teh Suci. Buat Pemurna sama Pipi Jumadinya. Buat Teh Dinda. Buat Kong Madu. Kong Madu tadi udah masuk belum Bang Arya?
0: Ya kalau malam mah kagak dia.
1: Oh enggak ya?
0: Musuhan sama Bang Arya kayaknya. Liatin aja no.
1: Enggak, dia kalau malam soalnya ada dua penampak. Jadi makanya dia kalau malam gak nampak.
0: Oh gitu.
1: Soalnya ada dua. Iya, jadi dia takut.
0: Siapa lagi?
1: Paling lagi aktif di sebelah dia no. Begitu. Terus ada siapa lagi tadi? Siapa bang yang bu ibu siapa?
0: Martini, Bu Martini.
1: Iya. Martini ya. Iya buat ibu Martini, buat Mama Vika, buat Mama kembar juga. Buat semuanya aja kali bang Arya lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya spesialnya biasa. Spesialnya biasa lah.
0: Buat siapa sih?
1: Buat ayah.
0: Buat siapa?
1: Ayah dong.
0: Asyik. Pesik.
1: Ya dong, orang udah siap-siap nih.
0: Aduh. Ya udah, oke dah kalau udah siap-siap, daripada kita nunggu lama-lama ya. Terima kasih banyak dan Neng Cemara udah siap-siap.
1: Dia mau begitu dah. Siap ngopi.
0: Oh, siap ngopi.
1: Orang udah bobo-bobo gelas ngopi. Bang Arya mah begitu dia mah.
0: Yaudah nih Bang Arya mau langsung aja nih puterin nih. Makasih ya Neng Cemara ya.
1: Iya. Terima kasih Bang Arya. Salam keluarga ya.
0: Amin.
1: Salam sama Mama Bang Arya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cemara. Langsung aja Bang Arya mau puterin dari Ayah Imam. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Neng manis abang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam.
1: Aduh kan, openingnya lupa, maaf ya. Tapi gak apa-apa Bang Arya, lanjut aja ya. Karena Bang Arya harus ngejar durasi nih. Karena sekarang nih Manis Abang Sayang, Bang Arya mau absen-absen dulu nih ya. Abis ini Bang Arya mau baca info. Jadi Bang Arya mau absen-absen dulu nih yang ada di WhatsApp-nya CBB nih. Di WhatsApp-nya CBB pertama nih yang absen tadi ada Bang Pandu Kece. Bang Pandu Kece tuh udah nelponin dari Bang Arya masih sebelum siaran. Sampai Bang Arya mulai siaran, Bang Pandu nelponin tapi gak kebagian coba. Nah, Bang Pandu tadi kalah sama Neng Murna nih yang jadi penelpon pertama. Terus ada Neng Lasmini juga. Terus ada Neng Martini. Terus ada Bang Abdul Gofar juga nih di Bogor. Selamat malam juga Bang Abdul kan. Bang Nurdi Gafir di Bogor. Selamat malam juga Bang Nurdi. Oh, salamnya nih buat Neng Manis Abang Sayang. Makasih gitu kan. Terima kasih banyak juga Bang Nurdi. Terus juga ada Bang Jiri Wu ya. Bang Jiri izin. Tadi openingnya salah. Terus juga ada Neng Cemara. Terus juga ada Neng Dinda juga nih yang baru mendesain. Malam juga Neng Dinda. Terus Bang Arya, maaf sen yang ada di WhatsApp grupnya Goyang Fans Radio CBB nih. Tapi sepi banget nih. Ada Bang Alforsin di Cidodol. Terus juga ada Neng Analata, ada Neng Hikmah Alatas juga, ada Neng Cemara yang bagi foto makan bakso tapi kagak bagi-bagi baksonya, kagak nawarin. Nah, Bang Ari juga mau absen yang ada di Facebooknya CBB nih. Di Facebooknya CBB ada siapa aja nih? Wah, udah lama Bang Ari nggak absen-absen di Facebooknya CBB. Di Facebooknya CBB ada Neng Melania Aza, terus ada Bang Tukikik ya. Terus ada Bang Rahman Diski, ada Bang Anto, ada Neng Fauziah juga nih, ada Bang Ahmad Hudori juga. Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu aja Neng Manis Abang Sayang yang absen-absen, yang pada absen hari ini nih. Wah, lumayan ya, rame ya. Nah, Bang Arya juga mau buat semua Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang lagi dengerin Bang Arya juga, terima kasih banyak nih ya udah dengerin Bang Arya. Terus sekarang Bang Arya mau bacain info ya. Nah, ini kali ini infonya lumayan menarik nih. Karena baru kali ini Bang Arya ngelihat orangutan mudik. Orangutan mudik gimana itu Bang Arya orangutan mudik? Ya, jadi terekam nih momen haru sebenarnya ya, sejumlah orangutan tuh pada naik bis. Naik bis enggak salah tuh dengarnya, pada naik bis. Nah, mereka tuh dalam perjalanan menuju ke lokasi rehabilitasi yang baru. Bersama ibu asuh dan tim dokter, orangutan tuh dipindahkan lokasi rehabilitasi yang lebih tenang, alami di Nyaru Menteng Forest School, Kalimantan Tengah. Relokasi ini menjadi bagian dari upaya konservasi jangka panjang untuk membekali orangutan keterampilan bertahan hidup sebelum kembali ke habitat liar tuh. Orangutan aja mudik, masa kita kagak ya kan? Kasian nih Neng Manis Abang Sayang yang mungkin udah ngerantau setahun dua tahun di Jakarta belum mudik-mudik. Semoga sih dapat kesempatan secepatnya. Amin amin amin ya robbal alamin. Terus juga tadi Neng Manis Abang Sayang juga Bang Arya lihat ya, itu ada mana nih Bang Arya kehilangan infonya mana tadi ya. Oh, ini dia. Jadi ada berita yang sebenarnya cukup bikin Bang Arya miris ya mendengarnya ya. Jadi ada seorang anak kecil berinisial MWP berumur 6 tahun yang menjadi korban perundungan lalu tersetrum listrik di Taman Keramat Pulo Senen di Jakarta Pusat. Kejadiannya hari Minggu tanggal 7 nih Manis Abang Sayang. Mengaku sih dipukuli oleh para pelaku ya. Di mana pelakunya ini umurnya nih Bang Arya enggak habis pikir ya. Salah satu itu umurnya berinisial R berumur 18 tahun loh. Jujur 18 itu seharusnya udah dewasa ya, udah bersikap dewasa, udah enggak harusnya enggak kayak anak kecil lagi. Dan salah satunya pelakunya berinisial L berumur 13 tahun. Hal ini disampaikannya kepada ibunya bernama Vira, berumur 26, usai sadar pada Senin tanggal 8 di RSCM. Vira pun menanyakan kepada anaknya alasan ia dipukuli. Kata Vira, anaknya mengatakan karena dia tidak membawa uang. Pemalakan tuh. Wah, ini berita yang sangat miris ya, Neng Manis Abang Sayang. Jadi itu aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Bang Arya sekarang mau pamit undur diri nih. Terima kasih buat semua Neng Manis Abang Sayang yang udah setia nih nemenin Bang Arya cuap-cuap dari jam 7 sampai jam 11 malam ya. Yang udah gabung terima kasih banyak. Dan yang belum sempet gak apa-apa, tenang aja jangan khawatir, karena Bang Arya pasti bakal balik lagi besok di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Makanya pantengin terus 105,4 FM ya, di pastinya di Goyang Malam Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: pagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Hapus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau nggak gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue nggak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT03 RW09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CDB Jalan JPN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center dengan 8188 100 9818 dan bisa CLB, follow

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
1: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas bambu sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana nih sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan.

0: jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
1: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ini cuma tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor cuma tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Hari Untung, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami bunjai getah bening, tapi di leher operasi lancar, punggung masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus pasang bunjai sini gede lagi nih. Nah, setelah radio ini
5: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?

0: Rp150.000. Perbox isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM No. 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram imbang.id dan kunjungi www.imbang.com.
1: Radio CBB.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara, Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja.
2: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM.
4: 100% Indonesia.

istirahat. Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, puji dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nek manis atau saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 9 siang. Hanya di 105 Tolong CBD, Bandar Dangdut, Jakarta.